0: Na yolo re mirisho yang Jangkar nalai kori ya ni Orang bagen na we jangkai Na yolo re anda beda boyang Jangkar nalai kori ya ni Orang bagen na we ji Na yolo re sembe we lang Jangkar na yes Orang bagen na we jangkai Yolo re re lo rang Jangkar na yes Jehovah rangamu yang cun
1: Rikaya anda masin dere

0: Yeah, by your Londobas.
1: Yes.
0: All Londobas. All Londobas.
2: Moody. Oramati.
0: All Londobas. Tell us, Ngoyo, eh? Ninja Bologo, and I said, Nigrado.
2: Moody. Oramati.
0: Ngoyo, don't know? All Londobas.
1: What a
0: machine?
1: Yes.
0: Limito. And Menace, I'm a lot of machine to Kwanza. Eh, now you want an IG? Ligina ni nipa sasa tano.
1: Kabisa.
0: Na injera ngara ke.
1: Erishara
0: naaji.
1: Yes.
0: Kaya mi ngasa shwera na kito masai.
1: Kabisa.
0: Kaya malang sadu musi muyaraki. Toi imu denyo.
1: Oramati.
0: Oramati. Kwa kibe musi muyari. Basi. Niki bunu ra alonga niki bunu gaja.
1: Ashom. Ashom
0: besai. Kwanza pe ngasa lusu ni sasa tano. Basi yendo ge shwera nenyo.
1: Nasasita.
0: Kabisa kage. Rasa arara na miyol na yo miyol ni nguo bega dumam kidumu ngajal tongani. Yes.
1: Yes.
0: Kidumu ni nalo gani?
1: Kabisa.
0: Lege ni kidumu ni mdogani. La sayu gura na gani? Basi. Kaya kidumu ni nani?
1: Mdogani.
0: Obo. Wa shilingi elfu.
1: Elfu kumi.
0: Kaya mara sasa ushulani obo wa arukuni.
1: Engi bogo. Nani? Baramaji.
0: Nani ngasa ushulani la wale beji? Nenchan.
1: Papa na wao piripe.
0: Me piripe ni chochote. Yake na karo.
1: Yes.
0: Nelo duanga yasha. Ne wai kintai. Ne abu moljarayara.
1: Morbi.
0: Menyo.
1: Mere
0: ninkara. Tono no muru ra. Kesha gencha nilu. Mwale chamba hito abira. Akuna. Kula kiboko.
3: Tono na hito abira.
4: Mungu baba nataka nchokorani. Mungu baba naitwa. Angaja inegi ya marwa. Menginta ya marabagu. Anginta marabali girarna.
2: Engudi. Oramati.
0: Wala jungu nito sina simi olodu.
1: Yes. Ndo
0: yoko lungani kwa hito nyo.
1: Engudi oramati.
0: Engudi oramati. Awa shotokani obo. Ayo tabira ki.
1: Yes.
0: Merisi dana.
1: Kabisa. Mezoro
0: bilo.
5: Mayen? Hello, Mayen? Mayen, hello? Hello? Tidak ada yang ada di sini. Ranyu Lero.
0: Mereka ada yang ada di sini? Tidak
1: ada.
0: Orang mau saya juga.
1: Yes.
0: Lero ada Ranyu?
1: Makasih.
0: Yes. Hello?
5: Hello, Mayen?
0: Yes.
5: Malah ini aja.
0: Boa sana.
5: Oke, jadi normal sih orang nama.
1: Normal
5: sih. Oke, jadi ni aja.
1: Boa sana.
5: Eh, dah nak tutam.
0: Eh.
5: Aini tu sih, dah jumpa nanti nunggu ni.
0: Eh.
5: Ini dia lah, yang green pink dah mai berono.
0: Kanyo.
5: Ini jumpa nanti lagi aku lagi.
0: Eh.
5: Sokoni badala bela kaza ke nak kerja no no.
0: Nyalah tu nana ya sokoni kerja no no kan?
5: Gugui.
0: Oh gugui. Entah berdua orang mana yang mana najis itu zaki ni ni. Entah pekar orang mana buat stage tu. Orang payah no abla gugui yang gule.
5: Eh.
0: Nama najis. Nama rosu. Kabel samu. Lolong kasih lah bego sokoni kalungan.
3: Tolong naik beragi.
4: Mungu bapa natakan cokoran ni mungu bapa naik tuan. Angkat ye ini ya marbu. Menginta yang marabagu anginta marabali gerar.
2: Engudi oramati.
0: Kabisa. Najeri umbara kuna sa. Yashu dele orang doyo jual lekori.
1: Kabisa.
0: Eh, orang doyo oleh kungulua lekori mwenyewe. Joseph, eti wewe. Eti yo. Kwa shauri orang doyo le motondo.
1: Yes.
0: Kajua sera sole motondo. Rejaja jero sele motondo nyo.
1: Mudi.
0: Ya mujo dia kira le motondo aku na da marosha.
3: Tolong naik beragi.
4: Cokoran ni mungu bapa naik tuan. Angkat ye ini ya marbu. Menginta yang marabagu anginta marabali gerar.
2: Engudi oramati.
6: Messi ragere boyega kanyo sa day watch.
7: Ay boyega doina na K24 plus.
6: Kanyo ina.
7: Ay ni ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
8: Your choice.
7: Series.
8: They're rewriting the world order.
7: Sports.
9: Amuchi!
7: Meme na nage, kera si reality shows, animation zongera, eji nera mbaga live channels.
6: Naseba doi, na kainye laki.
7: Ay, miure, amumiginda lagu ni airogi, atakumi.
6: Mongo, yu ni jwepe shage?
7: Ay, meme na nudoi na aligi, melag ninye hata. data. Yanga mgayu, download a K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
9: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
0: Kabisa na ndio ni just kiss a tune.
1: Yes.
0: Tuni na ro ne no de roche simuno, da una yesu munaji ola de vaya naji ni tosho.
1: Kabisa.
0: Keje naji ola da wa shilingi 20,000.
1: 20. Yes.
0: Yongo le nasi.
1: Mhm.
0: Yola yoko yesu mwenye, yola je ana iskiza sada yuli.
1: Sana.
0: Mhm. Ola mtu da isiga dumu ngoje na msa na arabo ngori.
1: Mhm. Nikire muri tume freya sana.
0: Nisitu na ila gori yoko le. Ah, itu na yike goro.
1: Amgera
0: skiza tu. Yarna yes. Asiyala ndu na bintu moyana ndu skiza.
1: Mhm.
0: Na labo holunga ne megoro fitu na simu.
1: Yes.
0: Eh, tubonore kitu gajo ya rakosungolyo. Meshimo 23
1: 175.
0: 23
1: 175.
0: Kabisa kabisa. Ori jana jangu na do K24 mpango la ningone. Shomo de Scanner TV no.
1: Yes.
0: Ndio tena spok ne gweji njo kusefa. Ni galupang.
1: Ori
0: ne gweji. Ndio moyo ngora ni shagano K24. Pando zile singolo do ile Tiana ujo lichokuti. Pacho kwenye nasi ya kibunu Aisho tukane bo
1: mm-hmm.
0: Bo, shilingi ngapi?
1: 10,000
0: Ngapi?
1: 10,000
0: Ola na saa tano nena
1: Yes
0: Ola na saa sita
1: mm-hmm. Ichi nguri
0: Eron nitu kiungusa nena
1: mm-hmm.
0: Yee, yeah, nesta
1: 5-7-7-hash
0: Ta
1: 5-7-7-hash
2: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Tolong mereka berangkat.
1: Mungu Bapak natakan cokoran nih. Mungu Bapak nah itu akan kaya ini ya. Marwa mengintang yang marah bagu angin tamara balik rara.
2: Engudi orang mati. Wore beauty show som tormasa ni ne otokarsisi show wenta isire sidai kake bogataki jo itaramata som inono kumetobulu eta beauty show sidai na teninche mbuli na shiam nena haikem nyama enjimbi netobiraka genkishu ontarim tena kila shoti ngishu na arabo show aragine na namu ya ashwa ngishu mpeku wore haikem nyama na embulio inetobiru wakita nkariano peisho som inono kengulun oluige nita siku mbulu notenye naisho siye mbulun nebo Orio muyaritin. Edumoyu haike mnyama. Tongi bimot enkilo nabu. Nkilo yare. Nkilo imiot omerabegi nkilo itomon. Neku meyato arbara kwenili metu mbolyoi. Narisure suwa menyanaga. Taba ikilduka ile agrovet likita anegi. Nkili kwanu mbolyoi e haike mnyama. Teramatare nadopa o suwa minunoga. Kintomon Bishop Gadiel Olelenini onaboisho ole sitakilenga tu Pastors Fellowship ibongakino o Mayan FM the conference onkolong yungwana erinyunotom iteru alamisi ndarikini na udo olapa liobishana omeraba ikijuma apili ndarikini tomonari olapa liobishana elari longkan sinero tikita mwile taba unane nolong yungwana elikyoroto mekita mayana singa nlengkai iriko Bishop Longanisani e Anglican Diocese Urikejiado Gadiel Olelenini Bishop Abed Nego Kasomo, tenebo Reverend Davis Olekisotu, tenebo lerirako kenilengatu Pastors Fellowship. Wari, ururei orikuwa ina conference ni mwa Embuku e Ezekiel, matua etomonobo orkereli letomonobo. Wajo, meyaku enana saa emotino na yirishweregi, nimi aguye inkiriti atuwa ninye, kaigwa nareye torpolosie le Israel. Eteru na ina conference saisiet endama, omeraba kisa atomon enteipa enkolonge alamisi Onda rigini na udo olaba liobishana Wore juma o juma mosi Nitero sauni enka Kenya Ometaba ike saa tomon enteipa RAC Revival sana ake saa nabo enteipa Ometaba ike so mwana enke warie Wow, peitum erinyu noto Urikishi une enke tagolo Ningama enka ito altaulino
3: Emayam kabisa na jeri mbara kuna saido isa sita na yambala kanito yu ora tubo ni nungu kira kabudu kwa kira diajo na elisha ni jo enyungu di oramati wala hini nungu ni nangasuna ya jo kudolo na jo William Lakati pungesi sana William Lakati
4: yes
3: William Lakati
4: Lakati
3: adoka jo te system wange umwan omia tatu
4: yes
3: 4300 pungesi sana do yu William Lakati
4: kabisa
3: yes yu narunati system mwela jo kaya kufusati Lakati Samburu seti?
4: Lakati, lakati. Sijui. Hidi na mara Samburu. Ama Naroku.
3: Yeah, okay. Yes. Haya, wadu na hiyo ni jala ni mwani? Gila ina gula na lodu kaya?
4: Yes.
3: Ni ya wadu bada la gantumu lodu kaya? Mm-hmm. Ni njona yu shilingi elfu mkapi?
4: Elfu kumi.
3: Elfu kumi ayrogi ya saa sita.
4: Yes.
3: Kaya mkwa bingula?
4: Kwenye star 577 hash.
3: Star
4: 577 hash.
3: Araboksi ele.
4: Tegilukuli.
3: Tegilukuli. Obo.
2: Mayen FM ashite gilwa yokte mosiro
5: Bullseye
2: Naronyo
5: Kimuka
2: Lele
5: Ngejeko Lasho
2: Merushi
5: Kimana
2: Ldamata
5: Kitisi Emurua Eporoko
2: Kitingela
5: Nkineji
2: Sankale
5: Kilena
2: Ndonyo Ngopita
3: Emayam

0: Engra yor masani.
1: Yes.
0: Eh eh. Engra yor masani nyanyo.
1: Kabisa.
0: Endengre.
1: Yes.
0: Nanyo ngorno.
1: Mhm.
0: Te jawal ngi dia ngorno je. Turin majino.
1: Yes.
0: Na wa na ja. Tondorono. Nas.
1: Nas.
0: Nas. Tondorono.
1: Yes.
0: Itu.
1: Inuru.
0: Itu na wina kara.
1: Nilipata. But me na ba do edip.
0: Ah. Yo gutul mu besfata.
1: Yes, inuru
0: kai. Ne ba na bara na ore ngere ta beli.
1: Mhm.
0: Pesoji.
1: Mhm. Ne ligilara.
0: Ne ligilara. Wanya do benga senari eh dalam kama bandal ngira yang kema kayu kun. Jalan langanyo.
1: Mayul.
0: Jalan yang kare.
1: Yes.
0: Jalan langanyo. Jalan langanyo.
1: Yang kare.
0: Ore beso ji. Na sadu bena gilanya grae bu. Me bena na batawel. Na grae bidi bidi yang kare bidi bidi ay bidi bidi.
1: Me ro ji.
0: Me to ye. Ajina. Ka ke ke ya tu to boyo boyo.
1: Eh.
0: Na do sungol do es. Aga ala nyakin do ji. Ay bidi bidi yang kare sni gura na mer bu na yang kare. He na ga ajo ta to boyo boyo. To boyo boyo. Tanapa minyo mutumi. Boyo boyo tanapo lo show so anki ka ulo yango la ka ulo Ora sa yam non question ora sa yam ngi ngi ngi na dum question na dum question na dum question
1: eh
0: taw ngi heren karay
1: yes
0: na ngi question na ngi karay jalan ta bolo sabia
1: mucho mucho shuro
0: mucho dem en kara mi na sant na wadde kiyanga gi
2: waya na lo alahi
0: wey
2: soba
0: soba wala daniel
2: yera wagi na mayana
0: me dina mayana na kanga jine je
2: ah ga arabong na
0: eh lagi ay sangkar na lura arang itu
2: eh kada na ihal ma
0: eh
2: ga na ngel mura ngel di nasi ngel dengo
0: eh ala mana ordo ngel ara labai no omu ani mere ne
2: eh na ade mayuna ngel di no mayana ngel kai na ni na ibera ro hiai
0: eh
2: ade na gere dan ni gera
0: eh seba
2: ne ti de ga ja do mere nyama ni
0: eh
2: Ibu najina, ibu siang kau langgam, ibu juga agak ni tak berada ya nak.
0: Eh eh.
2: Nanti dah lah, nampak jadi ada ini aku beli tu, jadi nampak jadi aku.
0: Eh
2: eh. Esok day nampak ada rumah.
0: Eh baik.
2: Agar nampak ada itu, berapa nak saya berulang aja esok day.
0: Eh eh.
2: Eh aku agak ni dia.
0: Kaji ada berapa? Kaji kita berapa ye, Eras?
2: Ah, agar orang yang dah lah saja, ni orang orang phone.
0: Eh eh.
2: Kalau ada itu.
0: Yes.
2: Nagari ngone na wa hengiru ro inara nagari ngone na blogun jidi gine na derega
0: amen
2: ai gone ja
0: eh eh
2: lena ra do ron jelo ngwa bara goru go
0: yes
2: ah one kida ya maida nada na jo a hebe le ngaje kida kile
0: eh
2: eh
0: na o din de bangali ya gwar so gone ya go ngiru ro gi
2: ya
0: de bangali ya gwar ra so gone ya go ngiru ro gi
2: yero
0: arejo
2: Eh,
0: ndo bangole ya gwaro sokoni ya gwengiri togi.
2: Eh, agera ngole ya gwengiri togi na.
0: Eh eh.
2: Na kwalala.
0: Ah, sho leng na bonge sininye.

0: Ore ene dukuya egira sii dii aing'oru naa kesoila teine pee kishuku olaini sasa hivi. Yes, hola, chukua simu.
1: To copy this tune.
0: Sola wa simu.
1: The person you have called is not reachable.
0: Aha.
2: So ila network yake inaleta noma.
0: Ngira network naka isumbua. For the last time.
2: Mm.
0: Ngira usho ni mwisho kabisa.
2: Bai ngoro leka tungani likifuko laini tenye.
0: Bara gabi kwa jiso ila isiliki. So ila.
3: Eh?
0: Mbona unakata simu?
3: Network ndio mbaya.
0: Tulia hapo sasa. Kaise nini ni nage? Rolo kise kulawalewa tulia jeki jengai mambo kama hiyo. Tosho si introduction, no?
3: Hello.
0: Ehe, kalingwa.
3: Kwa majina wanita Soila.
0: Hmm.
3: Nieto kwa siyaza.
0: Mm-hmm.
3: I'm 20 years.
0: Atumetoka wabi?
3: Olchoro.
0: Olchoro. Ehe.
3: Hmm.
0: 21 years.
3: Eh.
0: Ukona mtoto?
3: Dio.
0: Ehe, moja ama wawili?
3: Moja.
0: Ehe, kijana msichana?
3: Msichana.
0: Ehe.
3: Mm.
0: Okay. Nera enonumo lelian.
3: Eh.
0: Ah, very nice. Kaira nini ni ngololewa?
2: Una jamaa mshuka.
0: Paigalo baadaye.
3: Eh.
0: Iyo penya lunga lingaja.
3: Lagelo.
0: Eh, sawa sawa. Kage tanga sana. Midunge simu tulia hapo dakika moja tuongeze mtu sawa?
3: Sawa.
2: Ah, kuna mtu ametoroka. Masiji. Kumeenda aje.
0: Kuna jamaa ameshuka haraka haraka erodingage erodingage jogeti
2: atuji mbona ametoroka
0: erodingage introduction eni jogeti yenge rai mali erodinga whatsapp lenge rai
2: ata labda ni network
0: erodinga story yenge rai nejo si leo
2: echa ndo marangasa ikonji konji mazi leo we tulia
0: yenge story
2: tulia ye
0: ndago suba
4: Tuone.
0: Chief Telewa Eskira Moyen FM.
4: Eh.
0: Rwajira ji Yusoila.
4: Eh, gayo.
0: Ege jengai.
4: Kaji William.
0: Rola lo glava.
4: Bonda razero.
0: Kalimwa.
4: Narok.
0: Ah, very good. Aya, Soila. Soila.
3: Eh?
0: Aya, kaira nini ni ngololewa?
3: Eh?
0: Nataka usikize hawa jamaa.
3: Sawa.
0: Alafu ni gelo ndongani ubo sawa?
3: Aya.
2: Aya, tu ni gelo.
0: Na miro ramba na gili wanswali sawa?
3: Sawa.
0: Aya, kayuse ni ndirunye ndongani le 011 needing 94.
5: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
5: Ambo.
0: Ah, yogro die kiji ehe tosho introduction bro.
5: Lola ta sawa.
0: Sawa. Kaji
5: Kelsin.
0: Mhm.
5: Ara lorong mana kesian? I'm 24 years. Tengguin alam masa imara. Aset orang kasih tahun kantin. Masa imara. Terlebih. Yeah.
0: Aiyah, sah showing. Kaya ni orang ya lorongan le 0712. Needing a 97.
5: Hello. Hello, nak sah.
0: Showing.
5: Eh, pemajin anak itu ada David. Tengguin alam narik. Na grado yung ruwe mpoa na lisiri ya
0: ok
2: ka siya ya sila
5: kajesha ya naifas iduka ya naifas
0: ok
5: ya
0: aya ande jona yiki jimai
5: haji David
0: David
2: mhm
0: aya sawa ni ndo gina relelele 011 niti nye 69
4: balara
0: suwa suwa
4: kaji rawilo
0: mhm
4: Ada mana nak? Ada mana
0: yang orang lampau? Okay, kasih asal.
4: Doktor.
0: Ya.
4: Doktor.
0: Doktor.
4: Yeah.
0: Doktor. Wah.
4: Wawat.
0: Okay.
4: Hah?
0: Hey. Ni aku jaya sih jo.
4: Kenal tahun.
0: Narok town.
4: Eh.
0: Aha. Tia sipi rali bro.
4: Kani ma.
0: Hmm.
4: Niko na kasi hospitali yangu kidogo.
0: Oh, hapa naro?
4: Eh.
0: Ah, sawa sawa.
2: Aya, sawa.
0: Aya, sawa. Aya, mrembo.
3: Mm?
0: Imeroni ngora vizuri ndungana?
3: Eh.
0: Aya, maira ni ndaje ndungani angara na sawa?
3: Sawa.
0: Hayo wage na ijogi eh asho a sawa?
3: Eh.
0: Kuna mtu umependa?
3: Hapo.
0: Eh, teja ke eh ama hapana? Kama hakuna sema hapana, kama iko sema eh.
3: Ah.
0: Hakuna? Kwa nini?
4: Kwa
0: nini? Enyo?
3: Sijui aja introduct kuri.
0: Adi?
3: Nimesema?
0: Eh.
3: Aja introduct kuri.
0: Eh, ulikuwa unataka mtu anakaa aje?
3: Arejo.
0: Yuna yule ndongano tiwa.
3: Arejo.
0: Eh.
3: Eni aja explain vizuri venye yako nini?
0: Oh, ehe. Aya, kaa swali, ya tage yote. Ngili wana siya swali?
3: Eh.
0: Ngili wanu swali, ni wini ngili wanu?
3: Arejo?
0: Hmm.
4: Oh.
3: Hello?
0: Kitu mdo ye?
4: Yes.
3: Ocha warudie.
0: Warudie? Sawa.
3: Eh?
0: Aya, wanarudia?
3: Sawa.
0: Aya, maitha rumye siya daktari? Piga introduction. Daktari?
4: Yes, yes.
0: Aya, as a introduction.